0: kumurongo wagatatu haravuga ngo itunga jiwe jari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu
1: urakoze cyane
0: n'inka igihumbi zirima n'indogoba zibyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane nuko umuntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba
1: urakoze cyane muno uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape rero agape nurukundo imana ishobora kuba yo gukunda nurukundo imana idukunda itarobanuje amavuta itarobanuje kubutoni

rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamufasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo

murakoze cyane barimo kumutwumviriza inimero muri bubwandike ko cyangwa se inimero mugiye kwandika ko mirongo itandatu na gatandatu ubusa mirongo ibiri na kane muradutunga mirongo ibiri na kabiri irindwi n'irindwi 66 00 22 22 77 66 00 22 77. Mutaratwakura kugira ngo bikunde mumenye neza ukungene Imana ishobora kuba yo kugirira neza. Ijambo ry'Imana rije kutubwira ngo nivyo Yobu yari yarahezagiwe cyane.